0: B20B.
1: OK. Abang, apa nama?
2: Saya Eric Izuan ya.
1: Eric Izuan.
2: Ah, Eric Izuan.
1: Ah, you kerja apa?
2: Peniaga sebenarnya.
1: Peniaga. Ah. So ini memang sesuai untuk you lah.
2: Ya, memang untuk peniaga lah. Ah, gabusi punya dekat dulu.
1: Ya, dulu saya pun mau goreng kuih tiaw tapi saya tak pandai. So saya tak guna.